nitsangtsini mangfuna ukuganga majo kodwa kungcono mangishaya singathi ngishaya ivoshi awu kodwa ngiyasaba ukuzibophezela ku askis ngiyasaba.